0: berat badan gue masih tetap gitu.
1: Kalau gue mau turun berat badan sih gue biasanya olahraga sama gym.
0: Makan
1: sama diet gitu.
0: Mana olahraga tertingginya?
1: Enggak, itu baru rockstar maksudnya.
0: Oh. Iya. Dan juga ngomongin rockstar yang lagi mau sharing-sharing, selamat pagi untuk Ilma Dewi Sartika. Yang lewat ya?
1: Udah lewat tadi ya?
0: Oh, enggak, cuman
1: yang sudah memamerkan rock ciliknya.
0: Rockstar ciliknya Kanaya. Dia ini ya lagi jalan-jalan sepertinya.
1: Lucu banget.
0: Oh, hari ini Mama shift sore. Acak nih ada lu dia chatnya. Hari ini Mama shift sore jadi bisa sama bocil.
1: Sama bocil.
0: Ayo kita samperin dia kemana. Ya udah lo Rockstar, pokoknya kita masih tungguin kamu untuk ngobrol-ngobrol di sini via WhatsApp, kasih tahu kita 0811-380-7878.
1: Dan juga bisa buruan ke Instagram kita di @therockinglife.bali. Ada aja yang bakalan muterin playlist
0: semua
1: kamu.
0: Playlist kamu, yes. Semua playlist
1: request
0: Spotify kali ya.
2: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Ya ampun, rockstar tau gak sih di studio ini, enak banget suasananya. Mendung di luar, yes. Terus adem di dalam sini. Apa tuh mendung di luar, adem di dalam?
1: Tapi beneran adem sih karena kita berada di ruangan ber-AC ya.
0: Iya.
1: Kalau di luar mungkin dingin juga, cuman cenderung kencang anginnya.
0: Iya, dan biasanya juga kan angin-angin di luar ini angin-angin panas ya. Gak ada gitu angin dingin-dinginnya. Tapi let us know ya rockstar, kalau di sekitaran kamu udah mulai hujan, yes. Udah mulai rintik-rintik gerimis, kasih tahu kita. Mungkin ada Dokter Ardi, Agus, terus Ilma kan gak dihitung ya, dia lagi libur ya.
1: Lagi libur ya.
0: Oh enggak, dia shift sore tadi katanya kan. Ian, terus Okta, kemarin ada yang baru dari Jawa Tengah ya, Aj. Teo, ada juga waktu itu dari Kalimantan. Ah, dari mana aja lah, Rockstar? Ada
1: dosenku juga yang dari Jakarta.
0: Oh iya, dari
1: kalo
0: Jakarta.
1: Kalau lagi dengar hari ini, sir, boleh banget ya, join topik kita. Topiknya hari ini, fakta atau dusta, kalau ketawa itu bisa bikin kita turun berat badan.
0: Betul, kalau kata prosedur kita, yes. Jawabannya tuh fakta, tapi fakta. Ada konteksnya. Peneliti dari Vanderbilt University Medical Center, Dr. Meiyi Buchoswi, menemukan bahwa ternyata bisa meningkatkan detak jantung 10-20%. Oh iya, ini di ralat sama aja Makie. Ini kayak nama pemain bola ya. Dan tertawa selama 10-15 menit katanya bisa membakar 10-40 kalori per hari. Kalau diakumulatifkan itu setahun bisa turun sekitar 1-1,8 kilogram.
1: Setahun.
0: Ya udahlah ya.
1: Setahun lah ya.
0: Mendingan sih kataku daripada ketawa. Lu kan rahangnya sakit ya.
1: Yes.
0: Nanti ke fisio lagi. Mendingan olahraga sekalian daripada gitu.
1: Iya, benar-benar aja Rockstar. Walaupun emang udah ada penelitian yang bilang dengan ketawa bikin kita turun berat badan, tapi ternyata memang enggak sesignifikan itu.
0: Yes.
1: Kurang dari 2 kilo ya. Jadi kalau lu pengennya mungkin targetnya turun berapa kilo dengan ketawa, lu membutuhkan beberapa tahun.
0: Kataku sih ya, olahraga udah paling betul. Tapi nggak tahu kalau kata Rockstar. Coba kasih tahu kita via WhatsApp, sharing. 0811 380 7878.
1: Dan bisa juga ke Instagram kita di @rockinlife.bali.

0: Yes, rockstar. 87.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Dan pastinya masih deng-deng-deng-deng.
1: Iya, benar lagi.
0: Itu kemana tadi, Mar?
1: Gak tahu mau drag, tapi ternyata jadi dragon ya. Astaga dragon.
0: Astaga dragon.
1: Mau ngedrag jadi astaga dragon.
0: Itulah rockstar. Aduh. Emang keseruan di studio ini adalah ada aja hal-hal kecil yang bisa bikin ketawa. Gimana gak seneng kalau berada di studio ini? Karena pertemukan dengan teman-teman yang asik, teman-teman yang seru, teman-teman yang bisa bikin berat badanku turun 1,8 kilo per tahun.
1: Iya. Tapi ya rockstar, kalau misalkan ngomongin turun berat badan, apa sih hal-hal yang kadang-kadang lo lakuin untuk berusaha menurunkan berat badan? Karena ada momen-momen, bentar Salfok itu bapaknya benerin bersihin pohon kelapa, coy.
0: Mana?
1: Lihat nggak di atas tuh, di atas pohon tuh ada bapak-bapak.
0: Oh iya, kayak lagi memanen deh.
1: Bagi pak kelapa ya pak.
0: Aduh.
1: jadi Salfok.
0: Oh, lihat bapaknya di atas bikin.
1: Jadi di sini tuh rockstar di studio itu kan ada kaca-kacanya. Nah, di luar itu ada pemandangan pohon. Nah, di Atro Hotel ini pohon-pohonnya tuh selalu terawat ya.
0: Iya, yes, betul.
1: Salah satunya adalah pohon kelapa ini yang selalu juga dirawat dan dibener-benerin gitulah dari tumbuhan kering apa segala macam. Tapi ini bapak luar biasa, enggak pakai tali, enggak pakai apa, dia kayak nyantai bro, yo my man.
0: Pokoknya lagi goyang-goyang kenceng loh.
1: Maka dari keren. Dan sekarang juga udah mulai keluar ya mataharinya rockstar, enggak tahu di dekat-dekat kamu gimana. Kasih tahu kita sambil mungkin kamu sekarang lagi OTW ngomongin berat badan, lagi mau nge-gym nih. Semangat ya. Terus sekarang yang lagi kena macet-macetan, pokoknya sabar-sabar aja. Yang lagi di jalan, gak tau kenapa ya, dari kemarin pengen banget ngomong sama rockstar kalau ternyata kita bisa tahu orang seemosi apa kalau di jalan, tapi sore.
0: Sore.
1: Mm-mm.
0: Gimana tuh, ada kejadian apa lo kemarin
1: nanti
0: sore?
1: Nanti kita bahas.
0: Nanti ya.
1: Pokoknya stickeran only on 87.8 FM.
0: Yes.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: What's up?
1: Ya, yeah, 93.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
0: Dan ini tadi lagunya Maroon 5, ya, Rockstar. Makes me wonder, makes you wondering untuk ngebahas topik yang tadi, udahan aja lah ya. Daripada wonder-wonder aja untuk ketawa-ketawa supaya berat badan turun, mending yang pasti-pasti aja.
1: Yes.
0: Olahraga.
1: Betul, Rockstar. Sebenarnya ketawa itu nggak ada salahnya, Rockstar, karena itu kan emang bagian dari cara kita untuk bersenang-senang, melepas stres juga, itu salah satu caranya. Cuman kalau dengan memikirkan dengan ketawa itu bisa bikin kita turun berat badan yang signifikan, itu 100%
0: big no ya.
1: Big no ya sebenarnya. Mm-hmm. Jadi memang yang pasti-pasti aja, olahraga, diet juga bisa dilakukan, jaga pola makan, bagus banget.
0: Gue tuh salfok ya, Rockstar, duduk di depan komputer ini. Kenapa ini gede banget ya? Kayak berasa anak kecil lagi baca, liatnya aja.
1: Skripnya gede banget ya?
0: Enggak, emailnya tiba-tiba gede gitu. Ini emailnya tuh kebuka, bukan tulisannya gak bisa kita baca Gmail, tapi Gmail. Kayak bener-bener di zoom gitu.
1: Katanya gini, Mar, biasanya semakin kita tumbuh umur, pandangan kita ke tulisan tuh harus makin gede.
0: Oke.
1: Jadi itu pas.
0: Oh gitu. Disebutkan. Tapi ini bukan gue juga sih, Wet. Tapi
1: itu gede banget. Enggak, itu suara Aca.
0: Bisa gede banget. Gimul.
1: Coba aku tadi waktu di pagi, kan aku juga akses. Gede banget ya, kayaknya. Enggak se-full screen ini.
0: Siapa nih semalam habis siaran gede ini? Tapi yang gak segede ini sih, Ach. Ini gede banget. Tapi ya sudah lah, Rockstar, apapun itu kegiatan kamu hari ini, tetap jaga kesehatan kamu, jaga pola tidur kamu. Gak cuma makanan yang perlu dijaga untuk masuk ke dalam diri kita ya, tapi segala-segala
1: kamu juga
0: dijaga. Nah itu, aduh, takut banget tuh.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable, fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner,

0: Bistro, Rock Spa maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.

0: is Rockstar, yes Rockstar, pastinya masih bareng kita di GMAR hari ini. Dan sekarang udah jam 9 ya, which is itu yong, kita masih sejam lagi untuk nemenin kamu Rockstar. Dan kali ini kita bakalan bahas yang lagi seru-seru banget nih. Seperti yang kita tahu ada yang namanya Teteh Elis. Kalau di panggungnya namanya dia adalah Billie Eilish. Nah, jadi dia tuh baru aja melakukan interview dan ternyata ada fun fact nih yang baru ditahuin tentang namanya dia di Indo.
1: Namanya dia selain Teteh adalah dia orang Nganjuk.
0: Orang Nganjuk katanya ya. Bedi Nganjuk. Dan ini menjadi sebuah fenomena yang unik Rockstar karena di Indonesia itu artis-artis luar biasanya diberikan nama panggung lain gitu. Betul. Istilahnya. Jadi salah satu yang dikasih nama lain itu misalnya Lisa Blackpink, orang mana waktu itu dia ada syuting tuh loh kak, jadi langsung dilibatkan, oh dia tuh orang ini loh gara-gara syuting
1: oh,
0: di sini.
1: Oh iya benar. Terus salah satunya juga si ini ya, salah satunya si Billy ini yeah, yang akhirnya dia punya julukan Tete Elis. Tapi ada gak sih Rockstar di antara kamu yang selama ini punya gitu nama julukan untuk idol kamu, untuk orang-orang atau musisi yang jadi favorit kamu? Lu ada gak sih Pak?
0: Kalau aku ada Lyodra.
1: Nah, apa namanya?
0: Kalau Lyodra itu nama panggilan dekat untuk fansnya adalah Lily. Karena itu nama panggilan kecilnya. Jadi mungkin ada beberapa artis nih Rockstar yang emang mungkin punya panggilan kecil, terus kita gunakan untuk memanggil dia juga.
1: Ya. Tapi kalau bukannya Weda sukanya sama Roni ya?
0: Roni juga. Kalau Roni kok atau nama gini? Kalau Roni dipanggilnya ketua geng.
1: Mendingan ku panggil Aca Roni itu.
0: Kenapa gitu?
1: Cocok.
0: Enggak cocok.

0: It's way better than them. This is the Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Laper rockstar, laper ngantuk penpul.
0: Penpul. Aku juga. Cuman kopi kita sedang dalam perjalanan rockstar. Mm-hmm. Jadi biasanya emang amunisi kita di pagi hari ini adalah kopi. Mm-hmm. Tapi selain amunisi kopi, kita juga karena tinggalnya di studio ya, tinggal dong. Mm-hmm. Kita pasti
1: kebetulan di sini lantai 3 ya, kamarnya aja paling atas. Beda kedua, gue ke di bawah karena biasanya perempuan kan suka kamar mandi repot gitu kan.
0: Oke. Oke, menarik. Menarik kayaknya. Nah, cuman selain itu rockstar pastinya karena kita diamnya di studio terus, kita pastinya sering dengar musik yang otomatis akan memberikan kita taste baru tentang musik.
1: Betul. Jadi kalau ternyata ya rockstar, ada sebuah penelitian tuh yang bilang kalau taste musik itu mempengaruhi kita yang sekarang. Makanya udah tahu kan kenapa kalau misalkan kita suka dengerin dangdut, kita suka dengerin rock, kita suka dengerin metal, itu katanya bisa membawa dan membentuk karakter dari sekarang. Cuman gue sih gak percaya ya, Wer.
0: Kenapa lo gak percaya, Mer?
1: Kayak yang ngebawa kita sampai sekarang atau karakter-karakter itu kan diri kita sendiri. Maksudnya bukan musik ya.
0: Yes, yes. Karena selain itu juga kita pasti ngelihat karakter itu dibentuk dari lingkungan sekitar kita. Mungkin dari keluarga, dari pertemanan. Tapi menurut gue sendiri, taste music itu lebih ke mempengaruhi gimana sih sifat karakter dan sifat mirip ya. Mungkin menurutku ketika kita mungkin dengar sukanya yang mellow, yang pop, yang sendu, pasti akan di bayanganku kita adalah orang yang soft, orang yang benar-benar tutur katanya lemah lembut kayak aku gitu.
1: Kalau bukannya Weda ini ya suka lagu balat-balat yang balat itu kan?
0: Enggak. Itu kalau Sal Priadi lagu apa ya namanya?
1: Iya, balat ya maksudnya ya.
0: Balat ya. Ya aku belakangan lagi suka Sal Priadi tapi agak takut sama lagu terbarunya yang kepala pundak lutut kerja lagi.
1: Sebenarnya lebih takut ke judul ya rockstar. Siapa yang enggak takut disuruh kerja terus sampai kepala sampai pundak semuanya jadi lutut jadi kaki.
0: Aduh, bahaya.

0: Yes, masih tentunya bareng sama kita Rockstar. Tapi karena udah jam 10, artinya kita udah harus pamitan untuk hari ini. Tapi pastinya terima kasih untuk Rockstar yang udah nemenin kita dari jam 7 tadi.
1: Iya. Dan
0: pastinya kita ada kata-kata hari ini untuk Rockstar. Ayo, Acha.
1: Lagi persiapan ceritanya.
2: Yo Rockstar, kata-kata hari ini adalah, tahu gak kenapa paku harus dipukul dulu baru nempel?
0: Kenapa tuh?
2: Karena kadang hidup juga butuh tekanan supaya bisa kuat.
0: Waduh, berarti harus gini ya, banyak tekanan. Yeah. Kamu lebih suka itu?
2: Supaya hidupnya tidak flat-flat banget, kayaknya harus sih.
0: Okay. Lanjut.
2: Air mengalir jatuh ke kali.
0: Cakep.
2: Daun kering hanyut perlahan.
0: Cakep.
2: Jangan menyerah saat diuji. Karena tekanan membentuk ketahanan.
0: Oke.
1: Udah ibarat main bola ya, Ac. Dia tuh gelandang bertahan.
0: Intinya topiknya hari ini Aca tekanan-tekanan dan tekanan ya. Ada apa, Aca? Tekanan dari siapa hari ini?
1: Karena Aca kena tekanan dari kita, we. Dari gue, dari
0: lu. Gak apa-apa kan. Yang penting kita hari ini udah mengkopi bersama. Jadi tekanannya kan berkurang.
1: Ya udah kalau gitu Rosa, terima kasih juga untuk
0: tutur potong ya.
1: Untuk Rosa yang selalu ngedengerin GMR dan
0: ya, thank you Rockstar yang tentunya udah dengerin GMR dari jam 7 sampai jam 10. Pastinya kita akan balik lagi besok di jam yang sama, di channel yang sama juga, 87.8 FM.
1: Betul. Kalau gitu terima kasih banyak. Maria Hills pamit.
0: Hera-hera pamit.
2: Aca ikutan pamit.
1: Katanya yang di kantor kurang ajar aja mau pulang.
0: So have a rockin' day. Bye.
3: Game HR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan

0: stiker tanpa izin itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1 dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: staycation atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
3: I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dana Suwardana masih di sini, rockstar. Ya kan, emang biasanya kalau kita sama teman kita tuh ngasih pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi, tapi asal baik-baik boleh kok. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak teman-teman gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Rockin' Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali base. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di rockinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke rockinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: go down over time.
1: Eh, Cici, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.
3: One, two, three.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

temen gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Wakil Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali base. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di wakinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke wakinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, gelaran Prestigious Cannes Film Festival 2026 resmi dibuka pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tepatnya di kota Cannes, Prancis. Pihak panitia menerapkan sistem keamanan ketat menggunakan teknologi AI terbaru untuk memfilter tamu dan memastikan kelancaran di sepanjang area red carpet. Momen pembukaan ini menjadi sangat bersejarah karena menjadi comeback-nya sutradara legendaris Steven Spielberg lewat film fiksi ilmiah terbarunya berjudul Disclosure Day. Film ini sudah menjadi pembicaraan hangat para kritikus dan diprediksi akan menjadi standar baru sinema global saat dirilis secara luas pada Juni nanti. Berita kedua dari CNN.com, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi meluncurkan kampanye global Relisensi Kesehatan 2026 di Jenewa, Swiss pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dalam kampanye ini, WHO mulai menerapkan protokol distribusi vaksin mRNA universal berbasis drone ke wilayah pelosok di Afrika dan Asia Tenggara sebagai langkah strategis mempercepat penanganan krisis kesehatan di masa depan. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia hari ini pada hari Selasa 12 Mei 2026 resmi memperluas jangkauan sistem pembayaran kris antar negara hingga ke wilayah Asia Timur dan sebagian Eropa. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi rupiah di pasar digital, sekaligus memudahkan para pelaku UMKM lokal dalam menerima transaksi dari wisatawan asing secara instan dan aman. Berita terakhir dari Kompas.com, dari dunia olahraga elektronik, Tim Nasional Esports Indonesia menjadi juara di ajang MLBB Asia Cup 2026 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Indonesia berhasil mengalahkan rival abadinya yaitu dari Filipina dengan skor tipis di partai final dan juga mengalahkan tim kuat lainnya seperti Malaysia dan Cina di babak sebelumnya. Kemenangan ini menjadi hadiah untuk penggemar gaming di Indonesia. Demikian keempat berita yang saya bacakan, saya Aurel Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, gelaran Prestigious Cannes Film Festival 2026 resmi dibuka pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tepatnya di kota Cannes, Prancis. Pihak panitia menerapkan sistem keamanan ketat menggunakan teknologi AI terbaru untuk memfilter tamu dan memastikan kelancaran di sepanjang area red carpet. Momen pembukaan ini menjadi sangat bersejarah karena menjadi comebacknya sutradara legendaris Steven Spielberg lewat film fiksi ilmiah terbarunya berjudul Disclosure Day. Film ini sudah menjadi pembicaraan hangat para kritikus dan diprediksi akan menjadi standar baru sinema global saat dirilis secara luas pada Juni nanti. Berita kedua dari CNN.com, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi meluncurkan kampanye global Relisensi Kesehatan 2026 di Jenewa, Swiss pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dalam kampanye ini, WHO mulai menerapkan protokol distribusi vaksin mRNA universal berbasis drone ke wilayah pelosok di Afrika dan Asia Tenggara sebagai langkah strategis mempercepat penanganan krisis kesehatan di masa depan. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia hari ini pada hari Selasa 12 Mei 2026 resmi memperluas jangkauan sistem pembayaran kris antar negara hingga ke wilayah Asia Timur dan sebagian Eropa. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi rupiah di pasar digital sekaligus memudahkan para pelaku UMKM lokal dalam menerima transaksi dari wisatawan asing secara instan dan aman. Berita terakhir dari Kompas.com, dari dunia olahraga elektronik, Tim Nasional E-sport Indonesia menjadi juara di ajang MLBB Asia Cup 2026 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Indonesia berhasil mengalahkan rival abadinya yaitu dari Filipina dengan skor tipis di partai final dan juga mengalahkan tim kuat lainnya seperti Malaysia dan Cina di babak sebelumnya. Kemenangan ini menjadi hadiah untuk penggemar gaming di Indonesia. Demikian keempat berita yang saya bacakan, saya Aurel Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
4: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
5: What?

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, gelaran Prestigious Cannes Film Festival 2026 resmi dibuka pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tepatnya di kota Cannes, Prancis. Pihak panitia menerapkan sistem keamanan ketat menggunakan teknologi AI terbaru untuk memfilter tamu dan memastikan kelancaran di sepanjang area red carpet. Momen pembukaan ini menjadi sangat bersejarah karena menjadi comeback-nya sutradara legendaris Steven Spielberg lewat film fiksi ilmiah terbarunya berjudul Disclosure Day. Film ini sudah menjadi pembicaraan hangat para kritikus dan diprediksi akan menjadi standar baru sinema global saat dirilis secara luas pada Juni nanti. Berita kedua dari CNN.com, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi meluncurkan kampanye global Relisensi Kesehatan 2026 di Jenewa, Swiss pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dalam kampanye ini, WHO mulai menerapkan protokol distribusi vaksin mRNA universal berbasis drone ke wilayah pelosok di Afrika dan Asia Tenggara sebagai langkah strategis mempercepat penanganan krisis kesehatan di masa depan. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia hari ini pada hari Selasa 12 Mei 2026 resmi memperluas jangkauan sistem pembayaran kris antar negara hingga ke wilayah Asia Timur dan sebagian Eropa. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi rupiah di pasar digital, sekaligus memudahkan para pelaku UMKM lokal dalam menerima transaksi dari wisatawan asing secara instan dan aman. Berita terakhir dari Kompas.com, dari dunia olahraga elektronik, tim nasional e-sport Indonesia menjadi juara di ajang MLBB Asia Cup 2026 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Indonesia berhasil mengalahkan rival abadinya yaitu dari Filipina dengan skor tipis di partai final dan juga mengalahkan tim kuat lainnya seperti Malaysia dan Cina di babak sebelumnya. Kemenangan ini menjadi hadiah untuk penggemar gaming di Indonesia. Demikian keempat berita yang saya bacakan, saya Aurel Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: Bentar-bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau

0: yang bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, sets you off till you

pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi tapi asal baik-baik boleh kok. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak temen-temen gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di Blue Wakin Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali based. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di rockinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke rockinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, gelaran Prestigious Cannes Film Festival 2026 resmi dibuka pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tepatnya di kota Cannes, Prancis. Pihak panitia menerapkan sistem keamanan ketat menggunakan teknologi AI terbaru untuk memfilter tamu dan memastikan kelancaran di sepanjang area red carpet. Momen pembukaan ini menjadi sangat bersejarah karena menjadi comeback-nya sutradara legendaris Steven Spielberg lewat film fiksi ilmiah terbarunya berjudul Disclosure Day. Film ini sudah menjadi pembicaraan hangat para kritikus dan diprediksi akan menjadi standar baru sinema global saat dirilis secara luas pada Juni nanti. Berita kedua dari CNN.com, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi meluncurkan kampanye global Relisensi Kesehatan 2026 di Jenewa, Swiss pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dalam kampanye ini, WHO mulai menerapkan protokol distribusi vaksin mRNA universal berbasis drone ke wilayah pelosok di Afrika dan Asia Tenggara sebagai langkah strategis mempercepat penanganan krisis kesehatan di masa depan. Berita ketiga dari cnnindonesia.com, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia hari ini pada hari Selasa 12 Mei 2026 resmi memperluas jangkauan sistem pembayaran kris antar negara hingga ke wilayah Asia Timur dan sebagian Eropa. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi rupiah di pasar digital sekaligus memudahkan para pelaku UMKM lokal dalam menerima transaksi dari wisatawan asing secara instan dan aman. Berita terakhir dari Kompas.com, dari dunia olahraga elektronik, Tim Nasional E-sport Indonesia menjadi juara di ajang MLBB Asia Cup 2026 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Indonesia berhasil mengalahkan rival abadinya yaitu dari Filipina dengan skor tipis di partai final dan juga mengalahkan tim kuat lainnya seperti Malaysia dan Cina di babak sebelumnya. Kemenangan ini menjadi hadiah untuk penggemar gaming di Indonesia. Demikian keempat berita yang saya bacakan, saya Aurel Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: hitam bulat kayak Pak Tarno dan juga Kalung, ya kan? Dan Basic bilang kalau perwakilan dari Maria Carey dan Anderson Paak tidak menanggapi permintaan komentar sehubungan sama kabar itu. Pertama gini, mereka mau pacaran mau enggak itu terserah mereka. Lama-lama nih media luar negeri nih, ini saya baca dari CNN.com, mirip sama media Indonesia ya, enggak pacaran dibilang pacaran. Pacaran tapi ngakunya teman dekat. Pacaran tapi ternyata cuman nebeng doang. Pacaran cuman minta dibayarin. Itu bukan media, itu kamu.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Cuy, cuy, cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

bilang naga itu ada karena 12 sio itu berdasarkan binatang-binatang yang ada di dunia. Naga? Apakah naga apa ada apa enggak? Itu serah nantilah ya. Tapi buat pemilik sio tikus minggu ini akan terasa seperti fase reset kecil. Reset kecil untuk urusan kerjaan, relasi, dan ada banyak peluang baru yang muncul dari obrolan santai atau koneksi lama yang tiba-tiba aktif. Jangan sampai dia cuma nawarin. Kayak nawarin perlindungan diri, investasi, arisan gitu kan ya. Jangan terlalu cepat nolak juga ide yang terdengar random karena di situ ada potensi besar. Dalam kerjaan kamu cenderung lebih tajam membaca situasi banding orang lain. Jadi timingnya diatur gitu kan ya. Buat asmara, ada potensi chemistry dengan orang yang awalnya cuma teman ngobrol. Ya kan? Awalnya minta masukan, lama-lama minta masukin. Maksudnya masukin ide-ide ke kepalanya gitu. Terus couple, komunikasi itu jadi kunci. Hindari nada defensif saat membahas hal sensitif. Jadi jangan nyolot. Jadi minggu ini adalah minggu yang tepat untuk networking, mulai rutinitas baru, perbaiki pola tidur, dan juga ngurangin drama sama teman-teman di hidup kamu. Kalau pengen sio kamu yang lain mungkin ada yang

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, gelaran prestisius Cannes Film Festival 2026 resmi dibuka pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tepatnya di kota Cannes, Perancis. Pihak panitia menerapkan sistem keamanan ketat menggunakan teknologi AI terbaru untuk memfilter tamu dan memastikan kelancaran di sepanjang area red carpet. Momen pembukaan ini menjadi sangat bersejarah karena menjadi comebacknya sutradara legendaris Steven Spielberg lewat film fiksi ilmiah terbarunya berjudul Disclosure Day. Film ini sudah menjadi pembicaraan hangat para kritikus dan diprediksi akan menjadi standar baru sinema global saat dirilis secara luas pada Juni nanti. Berita kedua dari CNN.com, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi meluncurkan kampanye global Relisensi Kesehatan 2026 di Jenewa, Swiss pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dalam kampanye ini, WHO mulai menerapkan protokol distribusi vaksin mRNA universal berbasis drone ke wilayah pelosok di Afrika dan Asia Tenggara sebagai langkah strategis mempercepat penanganan krisis kesehatan di masa depan. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia hari ini pada hari Selasa 12 Mei 2026 resmi memperluas jangkauan sistem pembayaran kris antar negara hingga ke wilayah Asia Timur dan sebagian Eropa. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi rupiah di pasar digital sekaligus memudahkan para pelaku UMKM lokal dalam menerima transaksi dari wisatawan asing secara instan dan aman. Berita terakhir dari Kompas.com, dari dunia olahraga elektronik, Tim Nasional E-sport Indonesia menjadi juara di ajang MLBB Asia Cup 2026 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Indonesia berhasil mengalahkan rival abadinya yaitu dari Filipina dengan skor tipis di partai final dan juga mengalahkan tim kuat lainnya seperti Malaysia dan Cina di babak sebelumnya. Kemenangan ini menjadi hadiah untuk penggemar gaming di Indonesia. Demikian keempat berita yang saya bacakan, saya Aurel Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah waktunya memang rockstar kamu untuk jadi orang yang baru, untuk punya kebiasaan baru, hobi baru. Pasangan baru mungkin enggak ya, karena kan kita bisa ngejalanin hobinya sama-sama. Tapi kalau kamu masih terjebak di masa lalu, hal yang bisa bikin kamu tetap terasa keren walaupun terjebak di masa lalu adalah dengerin lagu-lagu lama. Kali ini kita punya lagu berumur 26 tahun di Throwback.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.

0: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang short job hopping, di mana tren karir cepat pindah kantor di umur yang sangat-sangat muda, di mana ini dari Wikipedia disebutin ini adalah kebiasaan berpindah pekerjaan dalam waktu sangat-sangat singkat, biasanya kurang dari 1 tahun di satu perusahaan, dan fenomena ini semakin sering terlihat di Gen Z dan pekerja muda urban yang lebih fleksibel terhadap karir mereka. Nah, kalau dulu pindah kerja ini dianggap red flag, sekarang banyak orang lihat sebagai strategi untuk mencari gaji lebih tinggi, lingkungan kerja sehat, peluang karir, sama work-life balance. Wow, keren juga nih. Nah, coba sharing sama kita Rockstar, kamu kalau kerja itu paling singkat pernah berapa bulan atau berapa minggu atau berapa jam mungkin? Kasih tahu kita WhatsApp 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention the Rockin' Life.

job hopping ya, di mana orang-orang itu pindah kerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kenapa? Jadi alasannya sebenarnya ada banyak. Yang pertama dibilangnya gini nih, ini berdasarkan artikel dari hypebeast.com. Disebutin kalau sekarang itu orang banyak banget yang budaya kerjanya toksik. Jadi pekerja muda itu gampang stres, gampang burn out, gampang terpengaruh sama banyak hal gitu kan ya. Dan juga dibilangnya salary jump itu sekarang jauh lebih cepat. Di banyak industri, ketimpangan gaji itu sering terjadi. Jadi kalau ngejar gaji tinggi ya udah pindah aja gitu. Dan juga banyak orang yang merasa tidak mau terjebak di tempat yang salah. Jadi generasi Z dan juga sebagian generasi Y itu cenderung lebih cepat sadar kalau pekerjaannya nggak cocok dengan value atau tujuan hidup mereka. Dan disebut dunia kerja udah berubah. Mau kerja di digital, duitnya lancar juga bisa gitu kan ya. Dan gimana menurut lo Rockstar? Coba sharing sama kita seberapa pendek durasi kerja lo di satu perusahaan atau di satu tempat kerja. Kasih tahu kita WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention the

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

nih Rockstar. Masih ada Dennis Warden ya. Karena di dunia kerja, di tempat kerja saya, alias di Working Life Bali, itu banyak banget Gen Z. Ya kan, bahkan Gen Z-nya jauh lebih banyak daripada bos kami ya. Bos kami mah itu kan yang pakai X dia. Kalau saya kan Alpha, jadi belakang nama belakang saya Midi, jadi Alpha Midi. Nah, ini Rockstar setiap kita ngelihat gitu kan ya, orang-orang kayaknya passionate gitu sama kerjaannya. Selamat datang, selamat siang, mau tambah sekalian pulsanya, nomor membernya berapa? Nah, itu kan mbak-mbak yang saya bilang tadi ya. Tapi, kalau kita ngelihat dari sisi positif dari short job hopping sendiri Rockstar, itu sisi positifnya ada banyak, termasuk pengalaman kerja yang lebih beragam, networking yang bisa lebih luas, dan skill yang berkembang lebih cepat. Dan lebih cepat menemukan bidang yang cocok. Tapi sisi negatifnya, banyak banget perusahaan yang mempertanyakan konsistensi, loyalitas, dan kemampuan bertahan dalam tekanan. Untuk komitmen jangka panjang juga, bahkan di beberapa perusahaan yang besar gitu ya, CV dengan terlalu banyak perpindahan singkat masih dianggap red flag. Nah, dan kenapa fenomena ini dianggap semakin normal? Katanya, banyak banget orang yang tidak selalu mengejar kerja seumur hidup, melainkan mencari fleksibilitas, kesehatan mental, kehidupan yang seimbang, dan pekerjaan yang meaningful. Tapi duitnya kecil. Gimana ya? Sekalian sharing sama kita yuk. Kalau kamu, pengalaman kerja kamu paling pendek itu berapa bulan, berapa tahun, atau mungkin 3 hari udah minta resign. Ya, kasih tahu kita, WhatsAppin kita 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention therockinlife.bali.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, gelaran prestisius Cannes Film Festival 2026 resmi dibuka pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tepatnya di kota Cannes, Prancis. Pihak panitia menerapkan sistem keamanan ketat menggunakan teknologi AI terbaru untuk memfilter tamu dan memastikan kelancaran di sepanjang area red carpet. Momen pembukaan ini menjadi sangat bersejarah karena menjadi comeback-nya sutradara legendaris Steven Spielberg lewat film fiksi ilmiah terbarunya berjudul Disclosure Day. Film ini sudah menjadi pembicaraan hangat para kritikus dan diprediksi akan menjadi standar baru sinema global saat dirilis secara luas pada Juni nanti. Berita kedua dari CNN.com, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi meluncurkan kampanye global Relisensi Kesehatan 2026 di Jenewa, Swiss pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dalam kampanye ini, WHO mulai menerapkan protokol distribusi vaksin mRNA universal berbasis drone ke wilayah pelosok di Afrika dan Asia Tenggara sebagai langkah strategis mempercepat penanganan krisis kesehatan di masa depan. Berita ketiga dari cnnindonesia.com, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia hari ini pada hari Selasa 12 Mei 2026 resmi memperluas jangkauan sistem pembayaran kris antar negara hingga ke wilayah Asia Timur dan sebagian Eropa. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi rupiah di pasar digital sekaligus memudahkan para pelaku UMKM lokal dalam menerima transaksi dari wisatawan asing secara instan dan aman. Berita terakhir dari Kompas.com, dari dunia olahraga elektronik, Tim Nasional E-sport Indonesia menjadi juara di ajang MLBB Asia Cup 2026 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Indonesia berhasil mengalahkan rival abadinya yaitu dari Filipina dengan skor tipis di partai final dan juga mengalahkan tim kuat lainnya seperti Malaysia dan Cina di babak sebelumnya. Kemenangan ini menjadi hadiah untuk penggemar gaming di Indonesia. Demikian keempat berita yang saya bacakan, saya Aurel Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Tim Live Bali, Darren Swarden ya masih nemenin kamu di sini. Dan udah di terakhir nih kita ngomongin soal short job hopping. Kalau kita ngomongin soal pindah-pindah kerja, semua orang bisa ya kan? Tapi kalau ngomongin soal kerja yang benar, nggak semua orang bisa. Ya udah, yang penting kerja yang benar dulu. Kalau mau pindah, caranya benar, baik-baik juga.

0: Ah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

adalah hal yang biasa. Hal yang tidak biasa adalah kita membayar untuk WhatsApp. Karena satu artikel yang saya baca dari CNN.com, jadi WhatsApp resmi meluncurkan paket langganan berbayar namanya WhatsApp Plus untuk pengguna iOS yang setelah sebelumnya hadir di Android. Jadi ini adalah langganan paket opsional, ngasih akses ke fitur-fitur eksklusif. Jadi kayak paketnya itu isinya itu adalah fitur-fitur yang penting nggak penting gitu. Jadi WhatsApp Plus tuh punya 6 fitur baru. Pertama, stiker premium dengan efek animasi overlay. Terus pilihan

ringtone gitu kan ya. Dan yang terakhir itu adalah kita bisa kayak ngechat lebih dari sekian orang, ngeblasnya itu udah pasti nyampe. Apakah bener apakah enggak, karena saya enggak plus jadi enggak usah ya kan. Ini plusnya baru satu, kalau plus-plus mungkin saya mau deh WhatsAppnya plus-plus.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

asmara, ada banyak juga solusi alternatif seperti yang barusan saya baca, cukup menarik tentang perilaku manusia-manusia atau orang-orang yang sengaja mencari kesempatan asmara alias berselingkuh. Kalau kemarin kita taunya ada di aplikasi ojek online, kemudian ada di aplikasi-aplikasi lainnya. Sekarang lewat aplikasi kesehatan pun ada yang selingkuh. Jadi adalah seorang perempuan, dia ngatur jadwal kunjungan ke dokternya itu 3 kali dalam seminggu. Orang di sekitarnya curiga dong, nih orang ngapain ke dokter 3 kali seminggu. Ternyata yang diajak selingkuh adalah dokter konsultannya. Waduh, ada aja ya caranya orang-orang. Ya, kalau mau curang pasti ada caranya. Macem-macem bisa kamu lakuin, Rockstar. Tapi kalau mau jujur, kadang kita jujur pun teman kita masih gak percaya. Kita jujur gak punya duit, masih aja dia bilang, alah, pinjem GoPay boleh kali.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: 1, 2, 3. I've been running.

0: dan udah waktunya buat saya ngasih referensi film. Karena nonton itu adalah bisa membuka mata kita untuk hal-hal yang baru, hal-hal yang seru, hal-hal yang seksi. Maksudnya ide-ide seksi yang bisa diwujudkan dalam sesuatu. Kayak yang satu.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, I need to be nervous.
3: Recommended movie.

0: kemarin masih cari-cari orang, kali ini Raiden kembali ngumpulin petarung. Ada Liu Kang, ada Sonya, ada Jax, dan Scorpion untuk menghadapi pasukan Outworld. Mereka juga dibantu sama satu aktor, apa ya? Aktor pensiunan? Aktor Afgan Makassar? Wah! Pokoknya yang harusnya udah pensiun namanya Johnny Cage, tapi dia punya bakat gitu buat berantem. Dan di sisi lain, Kitana ini mulai mempertanyakan kesetiaannya sama Shao Kahn setelah tahu ada sisi gelap untuk kekuasaan Outworld. Konfliknya terjadi, turnamennya berubah jadi perang, dan juga di sini nih, untuk pertama kalinya kita akan melihat, karena saya udah nonton, Fatality yang biasanya muncul di game ada di film. Wah, langsung aja kamu tonton, Mortal Kombat 2 sedang tayang di bioskop.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: the Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, gelaran Prestigious Cannes Film Festival 2026 resmi dibuka pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tepatnya di kota Cannes, Prancis. Pihak panitia menerapkan sistem keamanan ketat menggunakan teknologi AI terbaru untuk memfilter tamu dan memastikan kelancaran di sepanjang area red carpet. Momen pembukaan ini menjadi sangat bersejarah karena menjadi comebacknya sutradara legendaris Steven Spielberg lewat film fiksi ilmiah terbarunya berjudul Disclosure Day. Film ini sudah menjadi pembicaraan hangat para kritikus dan diprediksi akan menjadi standar baru sinema global saat dirilis secara luas pada Juni nanti. Berita kedua dari CNN.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
3: This is TRL.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, gelaran prestisius Cannes Film Festival 2026 resmi dibuka pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tepatnya di kota Cannes, Prancis. Pihak panitia menerapkan sistem keamanan ketat menggunakan teknologi AI terbaru untuk memfilter tamu dan memastikan kelancaran di sepanjang area red carpet. Momen pembukaan ini menjadi sangat bersejarah karena menjadi comeback-nya sutradara legendaris Steven Spielberg lewat film fiksi ilmiah terbarunya berjudul Disclosure Day. Film ini sudah menjadi pembicaraan hangat para kritikus dan diprediksi akan menjadi standar baru sinema global saat dirilis secara luas pada Juni nanti. Berita kedua dari CNN.com, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi meluncurkan kampanye global Relisensi Kesehatan 2026 di Jenewa, Swiss pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dalam kampanye ini, WHO mulai menerapkan protokol distribusi vaksin mRNA universal berbasis drone ke wilayah pelosok di Afrika dan Asia Tenggara sebagai langkah strategis mempercepat penanganan krisis kesehatan di masa depan. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia hari ini pada hari Selasa 12 Mei 2026 resmi memperluas jangkauan sistem pembayaran kris antar negara hingga ke wilayah Asia Timur dan sebagian Eropa. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi rupiah di pasar digital sekaligus memudahkan para pelaku UMKM lokal dalam menerima transaksi dari wisatawan asing secara instan dan aman. Berita terakhir dari Kompas.com, dari dunia olahraga elektronik, Tim Nasional Esports Indonesia menjadi juara di ajang

0: Asia Cup 2026 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Indonesia berhasil mengalahkan rival abadinya yaitu dari Filipina dengan skor tipis di partai final dan juga mengalahkan tim kuat lainnya seperti Malaysia dan Cina di babak sebelumnya. Kemenangan ini menjadi hadiah untuk penggemar gaming di Indonesia. Demikian keempat berita yang saya bacakan, saya Aurel Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, gelaran Prestigious Cannes Film Festival 2026 resmi dibuka pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tepatnya di kota Cannes, Prancis. Pihak panitia menerapkan sistem keamanan ketat menggunakan teknologi AI terbaru untuk memfilter tamu dan memastikan kelancaran di sepanjang area red carpet. Momen pembukaan ini menjadi sangat bersejarah karena menjadi comeback-nya sutradara legendaris Steven Spielberg lewat film fiksi ilmiah terbarunya berjudul Disclosure Day. Film ini sudah menjadi pembicaraan hangat para kritikus dan diprediksi akan menjadi standar baru sinema global saat dirilis secara luas pada Juni nanti. Berita kedua dari CNN.com, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi meluncurkan kampanye global Relisensi Kesehatan 2026 di Jenewa, Swiss pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dalam kampanye ini, WHO mulai menerapkan protokol distribusi vaksin mRNA universal berbasis drone ke wilayah pelosok di Afrika dan Asia Tenggara sebagai langkah strategis mempercepat penanganan krisis kesehatan di masa depan. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia hari ini pada hari Selasa 12 Mei 2026 resmi memperluas jangkauan sistem pembayaran kris antar negara hingga ke wilayah Asia Timur dan sebagian Eropa. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi rupiah di pasar digital, sekaligus memudahkan para pelaku UMKM lokal dalam menerima transaksi dari wisatawan asing secara instan dan aman. Berita terakhir dari Kompas.com, dari dunia olahraga elektronik, Tim Nasional E-sport Indonesia menjadi juara di ajang MLBB Asia Cup 2026 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Indonesia berhasil mengalahkan rival abadinya yaitu dari Filipina dengan skor tipis di partai final dan juga mengalahkan tim kuat lainnya seperti Malaysia dan Cina di babak sebelumnya. Kemenangan ini menjadi hadiah untuk penggemar gaming di Indonesia. Demikian keempat berita yang saya bacakan, saya Aurel Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.com, gelaran Prestigious Cannes Film Festival 2026 resmi dibuka pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tepatnya di kota Cannes, Prancis. Pihak panitia menerapkan sistem keamanan ketat menggunakan teknologi AI terbaru untuk memfilter tamu dan memastikan kelancaran di sepanjang area red carpet. Momen pembukaan ini menjadi sangat bersejarah karena menjadi comeback-nya sutradara legendaris Steven Spielberg lewat film fiksi ilmiah terbarunya berjudul Disclosure Day. Film ini sudah menjadi pembicaraan hangat para kritikus dan diprediksi akan menjadi standar baru sinema global saat dirilis secara luas pada Juni nanti. Berita kedua dari CNN.com, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi meluncurkan kampanye global Relisensi Kesehatan 2026 di Jenewa, Swiss pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dalam kampanye ini, WHO mulai menerapkan protokol distribusi vaksin mRNA universal berbasis drone ke wilayah pelosok di Afrika dan Asia Tenggara sebagai langkah strategis mempercepat penanganan krisis kesehatan di masa depan. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia hari ini pada hari Selasa 12 Mei 2026 resmi memperluas jangkauan sistem pembayaran kris antar negara hingga ke wilayah Asia Timur dan sebagian Eropa. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi rupiah di pasar digital sekaligus memudahkan para pelaku UMKM lokal dalam menerima transaksi dari wisatawan asing secara instan dan aman. Berita terakhir dari Kompas.com, dari dunia olahraga elektronik, Tim Nasional E-sport Indonesia menjadi juara di ajang MLBB Asia Cup 2026 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Indonesia berhasil mengalahkan rival abadinya yaitu dari Filipina dengan skor tipis di partai final dan juga mengalahkan tim kuat lainnya seperti Malaysia dan Cina di babak sebelumnya. Kemenangan ini menjadi hadiah untuk penggemar gaming di Indonesia. Demikian keempat berita yang saya bacakan, saya Aurel Maharani untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: parah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
1: Hey, the Fun FM. This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar.
2: Beneran kayak gini.
1: Masih ngantuk, Mar?
3: Hari ini terbantu sama keramas ya. Lebih seger.
1: Seger ya. Jujur, kalau misalnya kita keramas pagi-pagi,
3: iya,
1: enak banget rasanya.
3: Benar.
1: Untuk aku yang kebetulan alergi dingin, jadi ketika emang
3: lupa lagi nurunin batch-nya. Pantes, ini kok suaranya kencang banget. Terus.
1: Jadi apa namanya? Untuk aku yang alergi dingin, ketika emang mandi, walaupun pakai air hangat ataupun air dingin keramasnya, itu akan tetap buat aku flu.
3: Oh, justru malah sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang kayak WD ya, rockstar. Tapi ada juga yang membutuhkan dingin dari atas sampai bawah gitu, yang biar harinya seger, ya? Seger. Paling gak enak adalah habis keramas seger bangun tapi di jalan tuh kesel sama pengendara lain. Waduh. Kayak gitu. Jadi gue tuh di jalan tuh berpikir ya, rockstar, kayak belajar tentang memudahkan urusan orang lain. Belajar dari nyetir.
1: Oke. Kenapa tiba-tiba bisa mikir gitu, Mar?
3: Jadi hari ini di perjalanan tuh ketemu sama setiap pagi pemandangan gue tuh adalah truk-truk, mobil box, mobil driver yang apa, high ace yang gede itu. Nah, ya itu. Nah, tuh beberapa ngelihat mereka in general ya, rockstar. Jadi beberapa cara nyetir itu ada yang pelan, mungkin karena mereka dari subuh apa segala macam kan. Cuman in a way, kadang-kadang itu menemukan mereka yang harusnya di jalur cepat malah jalur lambat, malah dibikin lambat. Jadi kanan kiri itu ketutup. Sedangkan orang lain yang mau jalan lebih lenggang itu kayak gak bisa.
1: Susah ya?
3: Iya, mau nyalip.
1: Rasakan tadi.
3: Iya, mau nyalip ke kanan gak bisa, mau nyalip ke kiri juga gak bisa.
1: Susah
3: gitu. Jadi belajar sabar meskipun kesabarannya setipis tisu. Cuman kan lama-lama jadi macet, jadi telat ya gara-gara itu kan.
1: Iya, itu yang bikin telat sih, rawan sebenarnya kan, karena emang kondisi jalanan. Dan kondisi jalanan ngomongin itu nggak akan kita bisa tebak sebenarnya.
3: Benar.
1: Emang bisa jadi

0: kemarin kita berangkat jam 6 nih. Yeah. Benar-benar lenggang, free.
1: Besokannya enggak, malah belum bakat. Tentu.
0: Itulah makanya yang aku rasakan hari ini.
1: Itu juga arah perjalanan lo juga.
0: Karena aku walaupun naik motor kan, tapi kerasa kan kalau emang jalanan full mobil gitu.
1: Iya. Benar. Jadi itulah rockstar. Kadang jadi belajar lah jadinya wet kayak oh iya ya, kalau kita memudahkan urusan orang lain, urusan kita juga akan jadi mudah gitu. Jadi kalau sebisa mungkin, kalau bisa jalan cepat di kanan, pakailah jalan cepat. Jangan pakai jalan lambat di kanan.
0: Ya.
1: Jalan kiri lambat oke lah ya. Ya. Emang
0: gitu sudah jalan nyusahin orang deh.
1: Betul. Ya udahlah, jangan sampai kamu nyusahin orang, jangan sampai juga 87,8 di GMHR ini menyusahkan kamu, tapi kita akan bikin kamu gampang untuk request, untuk cerita-cerita gimana hari kamu, gimana lagu favorit kamu.
0: Yes.
1: Boleh banget rockstar, stick around terus di @rockinlife.bali and of course Maria Hills.
0: Hari Weda.
1: Nemenin kamu di GMHR. Good morning.
0: Happy Rockstar.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at hardrockbali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lighting up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Tim nasional sepak bola U17 Indonesia kalah 1-3 dari tim nasional Jepang U17 pada pertandingan fase grup di Piala AFF U17 di King Abdullah Sport City Training Stadium Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Dengan hasil ini Indonesia gagal masuk semifinal karena poin yang sama dengan China dan Qatar di grup B dan sama-sama 3 poin tapi kalah selisih gol. Selain itu, kekalahan ini juga membuat Indonesia kehilangan kesempatan masuk Piala Dunia U17 di tahun 2027 karena hanya memasuki peringkat 1 dan 2 grup yang masuk ke penyisihan.
2: Berita kedua dikutip dari japantoday.com. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan dari penjara pada Senin 11 Mei 2026 kemarin setelah menjalani 8 bulan hukuman dari vonis 1 tahun penjara akibat korupsi. Pembebasan ini dilakukan dengan status 4 bulan percobaan sebagai bagian dari keringanan hukuman bersyarat. Thaksin Shinawatra sendiri baru kembali ke Thailand pada 2023 setelah sebelumnya berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dan keringanan hukuman yang pun berlangsung diberikan oleh Raja dari 8 tahun menjadi 1 tahun dengan alasan kesehatan. This is Herweda.
1: This is Maria Hills.
2: For The Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Jadi Rockstar, berita public figure kali ini kedatangan dari aktris peraih Oscar,
2: yeah.
1: Charlize Theron.
2: FCX.
1: Beda.
2: Charlize atau Charlize Theron?
1: Charlize.
2: Jadi dia ini baru aja blak-blakan Rockstar sama di podcastnya Tera Push with Jake Shane ya, yang ngebahas tentang parenting. Dia ini si Mas Theron kali ya, biar gampang.
1: Mas Theron ya. Jadi dia menegaskan kalau kedua putrinya, Jackson and August, nggak akan dapat kemewahan otomatis meski ibunya itu bintang Hollywood. Nah, jadi istilahnya kayak mungkin banyak orang mengira kalau kita
2: privilege
1: anak penting dapat privilege. Dia bilang akan nggak mendapatkan hal itu putrinya. Jadi disuruh untuk memang lebih berusaha lagi. Jadi dia bilang mendapat banyak pujian nih Rockstar karena anti nepotisme.
2: Semoga bener ya, nggak cuma omon-omon, karena biasanya ngomong kayak gitu waktu anaknya masih kecil. Kalau misalkan udah gede nyari kerja, beda lagi cerita.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: It's 7.8 FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Mendung nih rockstar di area Kuta dan sekitarnya. Gimana kalau di sekitaran kamu? Ih, semoga hari ini gak terlalu hujan ya. Kalau hujan ya udahlah ya.
1: Semoga hari ini aman deh. Soalnya aku mau keliling-keliling. Mm-hmm. Cuman kalau yang ini pastinya gak akan mendung rockstar, karena semuanya akan mendukung. Mm-hmm. Karena di Westin Resort Nusa Dua Bali present Rosa Fiorita Brunch. Ini adanya di Minggu 31 Mei 2026. Ini rockstar, okay. Mulai jam 12 siang sampai 4 sore. Di Trego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Pastinya sesuai dengan namanya ya, lo akan menikmati Sunday Brunch yang kali ini terinspirasi dari warna pink. Nah, ini pastinya udah menggabungkan berbagai cita rasa makanan Italia ya, yang udah dikurasi langsung sama Chef Michele Antonucci.
0: Warna pink, jadi ingat kemarin Celebrity Woman semuanya itu merah. Pink and merah.
1: Yes. Jadi seperti makanannya banyak banget rockstar. Mulai dari Carrara Marble Beef Tomahawk, ada juga Seafood on Ice, ada juga Italian Style Porchetta, berita tadi Gamberi e Carciofi, juga Love Rosa Mousse. Dari semua ini lu udah ada pernah nyobain, Mar?
0: Kayaknya yang mousse ya, yang mousse karena ya? Kemarin tuh juga ada dessert. Yes. Dalamnya tuh coklat mousse and berry gitu. Aduh, enak banget lah, Bet.
1: Enak banget ya, udah pasti kalau ngomongin makanan di Palestine banget. Yaudah, rockstar ini merupakan rangkaian
0: kesempatan
1: dari,
0: juga ya.
1: Yes, International Mother's Day.
0: Okay.
1: Jadi lo bisa mendapatkan complimentary experience untuk setiap ibu dan mothers dalam family booking. Dan semua pengalaman ini rockstar, lo cukup dengan mengeluarkan Rp650.000 plus-plus. Ini udah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan juga akses ke semua pool juga pantainya. Reservasi sekarang juga, dan info lengkapnya follow sosial media at Prego Bali, juga at Westin Bali. Sekali lagi, at Prego Bali dan juga at Westin Bali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, rockstar, saatnya kita update playlist kamu. This is Music Lab coming from Charlie XCX dengan Rock Music. Rock Music ini resmi jadi lead single untuk album studio ke-8nya Charlie XCX. Dan baru aja rilis tanggal 8 juga ya, 8 Mei 2026.
1: Jadi dari lagu ini, Charlie XCX keringin melakukan sesuatu yang lebih berlawanan. Dia itu ingin mengeksplorasi sisi art pop yang lebih tajam dan berisik.
0: Gila-gilanya ya melawan.
1: Berisik ya.
0: Ya udahlah, kita denger aja gimana seberisiknya Charlie XCX kali ini, rockstar. This is Charlie XCX with
1: Rock Music.